0: Salam.
1: Raspevana strana Balkana.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Radio Balkan International.